Bai, la ko nga la bago da nga aldingan torombole, aldingan torombole kerek, bas aldingan torle akundul na naskaw. Na ki aldingan torombole, aldingan ki sikundul asake da ngore tiri. Na dok, nansi dok, aldingan ki kundul alangis ki nga si doratul le rol. Alang si kayang udo nga ki kwa yung kerker ka. Nama ilayin na ki, na nama ilayin na wu aldine si pia kwa do kwa si, ba di ngore ini na ki muto nga ini ditin na diyan kawe. Nakila utonga si gal orea kerengan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidea ngaldingan torombole namas aldingan songwa kundul nuskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldingan ge. Aldingan asa ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarnao. Ila illa bazi jawli. Nakila aldingan diyo namas ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asang kika ingkirgar ka.

oto gal nama kuel alang bu digin kirsimo neng kira chad na chad ngal di nama saswa kurai nama kuel alang deng ngal singa songwa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama aldi kirsimo asal dite tukundi ilain na chad ngal di saswa kurai nama ilaini nas kijong songwa kau bere jong in nama ilong awas dain tinagin wala dain zaman si agini namas gal deng sabakir si asakir ka ela si namin kirin jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abake jami wala bi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ile du ile belez kambele na ka kwel na kambe dengi la belesi aba kela jingwa nyet jingwa na denga rajaranga na majabungu aba denga rajaraba na majundi

na te galnoa kwel alang aldigin krisimo ata salpya ila aldi algiwande krisimo noa imbereng alang kwanang krisimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru otang kona si eliang kona na karabang kona na puong kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkrum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingeli na imbereng ngelang kona kila bele to laza geba alans kingu no ki bere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alang ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alang ila kitab sigire bi namos ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kien bele ale kain marang kila kwa ngona aliyen kien kitabare kawe ni kien di embele le kain surun iri akayim surun iri abajal na jegeren ma jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburu ngirisimu ama tulen kona kagida ye ila duo nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kerna ngbele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengu eliangasi na puwang isi na lo long isi neski kila kwa mbele ini alie ki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ye kwel alandin si mesi jiu alan jiu na kila kwa si mesi iri jegi alie pia ki ja wala ye galdiye le ayo yeba duwey na som dio pia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe kene abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarasai wala ale lo na nakolu wake kila kulizi kwa som kere ya kifur ilayeng na kila mbele ina kiduo kere mbele ayo na ye duwe it alnyana kila bele ngasi pia kwa gisi ye zaate nama undul na kwel asang kaya ngele ngwa na jingu na dok asang kaya medila ngwa na jingu na dok asang fuwa ngwa na kayingul indala liana ma pora sime ne junga ye la sime askema na sime ine ki pora nama ngwa al kaya al tariki tarik al giski uu ngwa kundie na askele na skona kari na asaba tulle ngwa na kagila buru ila dan buru wata nyet baki kaya ngida mbelei adi daingan ngwa na ge adi fuwa ngwa na ge adi reita ngwa na ge adi lolongwa ge adi karaba ge nyet alda mburu kayi kila nyet baske da mbele ki duo kere mbele ase marang kim kwa titi nimos kunge na kila bele ngasi da inge tuwa kabi na diye ngezi karutia titi na ilab tare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kangwe na kila kwa diye ngutsi kawe nama kawe tia na tare si yen kawe

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jeymo marang elanga se jiwi alangel nas din si iriyo ki la doraze ji jiwi nama kal din si stawure nja nas iriyo ki na nama kwe ande en rayna garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwiyal la nama kela na king si kawan nas iri kare elanga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwena en jena ila duo indalande lo ayo na ila bele yey alata kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilayin na yi duo jeyi ngosi da duo si yani den jayengar yeke aliyesi alla piya indalang awu piya indalang yesi su jeyi ngona yri kere ya na zi jeyi jeyi ngona yri kere ya yelea kira kwa ngu dunga saslum na ye donan kira kwa lei yelea nama pingi na kira kwa si na ke ngala si irel ilayin na yeke ngala ngu dua kira si den ngara rengal bar ke ngala kawe ilasi nama yeyena kwa nkiria asa jeyi ngu duo si ki tabu tabu les jeyi ngu na yri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rankarang ji ding ral dingi ala jiti ding ala bana ji ke jamal yang dok abaye si jirin jiba jamal yan abaye sa jirin ba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulle ning karang kwabe kwa albakeyi dok albaski moda gen kiasa nanama ko na tulle ning ko ngi no kumo na kwa ititi elans ko na kengeli ititi fuans ko na kengeli ititi ning zikinga sikis kengol dok kan ko na alki kan dains berakan nantana saka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien kawenes ki ngasi enang kainul alang kilo kawi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili ya enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kilo kbanda ngara tulle enkarang Diarma kamui nak anggota kinyet al kinyi. Sekejangan ajuhnya bagaikan sinema mengingat sa Erika. Naba kau tahu malang sa Erika lepas tumbuh dengan dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau anggota tumbuh. Bang kumona kiza ta akam. Ki nakunga na duit nalang. Kau yang kau nanan juge. Kau yang fuang kau nanan juge. Kau yang elang kau nanan juge. Kau yang kurung kau nanan juge. Kinyet nama juge dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana memang dua kira era nasi berang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye nama kita beli kau tu begini macam ngal gerai najau dan gerai ye berisi nak awal tebi erike apa tulen jono ya orang ni dal kuah giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kini nak kamu tiada nereming kau nama kamu tiada giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa ke asa nak kau ni nasi kau nak kengal apa elsi guru la kira ye nama kamu ngal arasai apa elsi gibe sekarang namengamal gimese aba pugo si de pugo marra yenamengama jabal marra kinyet nemi yenge neki kwel anande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nemi yene kingwal din simesi ora dain simesi ne jiti ala le ki simias kan ba duke ra en nemi zingwa bidiem buru ye aba sunjo kina dain buru ma zingwa na ngi kim bele lo sa kriya kiki da banden diu kiro nemi kwel na kangota zinyet alan kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet ko ronal lage lorongal lage ronal lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga bo

0: Bello Borno.
1: Ye kayin.
2: Ye kayin.
0: Na ay bendel.
1: Kakire kang.
2: Kakire
0: na so ke dola jage.
1: Dom ke na king kakire jundi ba.
0: Ha dola ba kakire.
1: Ke poray.
2: Horo ko akul so ke abiyago.
0: Na etero no makel na sky da ndara ini mang.
1: Domi.
0: Ye na ma dok sikain a ay na dikan na kwela ngiren kamang.
1: Eh
0: ine na ma dok duri kwela ngis giren pe na ma da duri de ngal de piam.
1: E
0: na ma ya king na de ngisu. Ke na sin giren pe.
1: Domi ka gi sin giren a jongin dombore. Aule deng tsangal tokle na deng aya wena ongale na wena una digle. Li lompi nama inkwa bundi illa jawilinki role herake. Nas tosi kilul kergerpi. Na bundi na yeng tirim ingi. Jangaring na sogang na ayengang ingi. Deng aya wena ongale na wena kwa na bundi na yeng jawiling Herranga jawiling ingi nasurung iri herra undula nama enelang enga ayawe na osondigle ide lompi nama erranga au apala tewa na erra apa kunga nama kito kenga na erra eti kunga nama ki lul kenga ye dok nama uringasi tewa ayawe na sabele lompi Nama yengasi jawiling kirole jawiling iri ja alang si surusi era undula. Ayawe na tamale na alang si tosi dorolpia nang sing lul dorolpia asang erasi kidiko ngar. Lompi nama ilasi jagila na sa tule kenga. Dengwe na tizele ling ide. Nama arakenga nang ling ide sare kenga nama sok ongale kenga. Ayawenga ule na longpi nama inkwa bundi na korodio karaba salanga songa king. Nas jainga king na dok bundi nas karaba. Kamsakwa surung iri na jawiling palang kirole ardapia. Aya wenga au na tokle na longpi nama rongang karaba apangasi tewa. Nang junyungong karaba nyet si ala rongan dio kijalunga kergel keingi. Na kamsang karaba kikieng jaluma kergel lompi nama ilasi jagila nasa songa tule kenga innama yei daing dumbureng aldi nasi nagingi
0: tulei dok na inangis girenja kain aldi insi wala kadaing aldi insi alda lompi indi dumbure jungle aya wena ongale aya wena ounu osle alkisina songa agis ule girenja na nama ine karin kain kel jam kwa na dok si daing tamurenda dikel kano kainga na dok deng aldi dekiri

na ete nama dani tildike na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi gijundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kingasi kangi tangaira mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyam nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas jijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ye dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ye kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kingasi lom kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini

lompi ba dain diyoke na bang gem kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tare ja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na tare nga nyet kau algis ye kingase kwa alanga lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia na mai jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla so is sindio lia kingasi namas kain gitanyet kundie nangi jandiwo kwang kani abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapapia namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasden kwen uunga ere yemjang. Chitan inkwa anangi gizi lompin dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi ali kwel alan jawi na sinye lompi kingasi gi kuro kit ini alang kolu na den arakerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na arayarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yakwa alang deng arakerengel asang jiwi kang na alang eri iting arakerengel alia beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel al lompi si se kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain kudonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
ki nga si kuo kuroso nga ini alang deng arakirangan. Lampi ki nga si ki kuro kit ini alang kalu. Na deng arakirangan, lampi ki nga si kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kirangasis deng bele kauliti. Lampi ki nga si ki kuro kit ini alang kalu na deng arakirangan nanging kuro kit ini alang lampi na ki nga si gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayim zamba lia loy lan jagwa ba alye beleng alang jagwa.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung nekeng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkuin kwe si jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwe si se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulenga si jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeinyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.

0: tani do kinga kan ke jam kwa dain goranjale na ine nama do kwel alangi duri gis den aldebia
1: e bara dinji ngoto lei azan dain domboren den aldea na nama wala orre kwa kilo tulen kariye azan dain domboren alde tulen kel kamya na gaz orre kwa ni tebun kogul na ine nama lompi imbeleng al dawilin ki ruole kiri renga pia azan du lo ringeli na renga apanga uwe nan dokangi na erenga puo kwang azana lo kito ringel nama yedule na erenga ti kwang azalo kulu ringel nama galiye al dual kariya hilla erenga songwa kila al irikengi ala lo du ringeli nama galiye ngi oringa lo du ringel ila nama lo kingwe azan orre kwa tutlendi ila uto se nan kulu azan al kwasi aldi dan kawe na giya zan dumbar ken aldi tutlen kel kam ban dumbar tulle giren ko tulle kalo san de ndiyo kalo ne al ma sabela ko ale kangul nan do bele dumbar de gi giren nafsi yalo al lombe nem bi anen ngwa hilla na ngwa lombe ngwa al koro kila wo puni ngi ko so ngwa ki koro dio na koro ki ne dien ja en kulbo koro dio na lo falae ba
0: tulle do na se lole nan ngi taraz ja ine na ma da kanwi na kanji wo le keri ine dan jingo de na ma belenkin ayanga ka gis faliti al lombe
2: king ayanga lomping is deng kekirim falidia narumping ken janga na ken jangara almin digles tunga nas karabasi ngara nas kien kwa nas inkwa kila al dio kein rongan kidonga ki kien orengan al inelan kein kila sina ma inelan jundi le die lo yalan dele kein na songa kini na kindinga si kianga si kikindinga karaba kansa kwage namaz dogye nas dog dien gima nas inkwa alang jawilin ki ronden idiereng arda kawe innama dok jangari na dok kina inelanja asanyeng inela longa illa al die lo alandele arda pie innama yellum pinden tulingi na elale dok ho agi jundi ba na azan kalung jilo ngasi al jainga kaying nama yeines kelasi dinja alantirimi alandele kilel ning aluling asange sogam palidi na koldang na alang ayengale asan kalung ki ay kaying na jaingal ki giloge innama lompinden tulingi na innengis beleng alan siki in kalon kinyet aise idimpia alangi dora ajuroba ne ine nama rogin dilon gebi alang erisi alkel jami jona jurgulo gi na jegil asan taras jiwi na taras jo ilal lompi kwa gi alang aija na kinyet alpiadok nama duldin ko en piana sen kwa kinyet alkin karabage ilaymu alandeng iri jayin na tullejang ne kinana na stari jaw ne kinas jaw ne kinadele jamanga kayin en nama lompin dengis tullin palidi aliyenis ki ngasi otanga nen taras piana ngis ki ken koranga ngara ngis en kwalki orenga ge nyedde
0: tullay merambayn na dog gis ine lole nen taras dirtimo nama ine tiri kalin kanga jam kwa na dog si a dan tomlin da dikel kan makayinga na dan si aldinga wala kanji won si tiri tobungare